0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Datang dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada surprise menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herol di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-18818.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mas.

0: tombo kangen.
1: Sama-sama.
2: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
10: Teman terbaik kamu.
11: Wah, aduh. Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
12: Woi, Nin.
11: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
12: Hah? Kena tipu?
11: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Iya, lagu ini cukup lama ya. Lagu ini dipopulerkan oleh Krisdayanti ya, mantan istri dari Anang ya. Waktu itu masih sama Krisdayanti ya, sama Anang. Dan lagu ini dipopulerkan oleh Krisdayanti dan dipopulerkan lagi di tahun 2026 ini oleh Rahmania. Siapa tadi namanya? Ya, oleh Rahmania Astrini dengan Pilihlah Aku. Tidak berbeda ya dari nadanya semuanya masih sama ya. Cuman ya lebih kekinian lagu yang sekarang ini, walaupun memang sama sih ya. Pilihlah aku, jangan deh, jangan saya nyanyi nanti semuanya pada matiin radio, tidak ada yang monitor, nanti semua pada kabur kalau saya nyanyi. Ya teman berdua, saya punya satu informasi ini. Selamat dulu kepada SMA Averos Kota Sorong yang menjadi juara utama Maxim Quiz 2026. Jadi tim SMA Averos Kota Sorong keluar sebagai juara utama ya ajang kompetisi pengetahuan bergengsi Maxim Quiz 2026, English Brain Game. Dan keberhasilan ini diukir oleh perwakilan sekolah tersebut, yakni Jordan Yosua Teguh dan Tesco Aditya Palia Yama, ya, yang tentunya keduanya tampil unggul dan mampu menyingkirkan puluhan peserta lain sepanjang rangkaian perlombaan berlangsung di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sorong tanggal 12 Mei kemarin ya. Nah, posisi kedua dan ketiga sama-sama diraih oleh tim yang tentunya dikirimkan oleh SMK Negeri 1 Kota Sorong. Sementara juara kedua disabet oleh Rihan Dava Adila Harahap bersama Samuel Stefanli Mone Santi. Sedangkan peringkat ketiga berhasil diamankan oleh Rafael Sen Joshua dan Nur Fauzia Gita Sakina Sam. Kesuksesan dua tim dari satu lembaga pendidikan yang sama sekaligus menjadi bukti kualitas dan kedalaman materi yang diserap oleh para siswa di sana, teman Pro 2 ya. Nah, kegiatan yang diselenggarakan berkat kerjasama antara pihak perusahaan layanan transportasi daring Maxim dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya ini resmi dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau. Dan dalam sambutannya, pejabat nomor 2 di daerah ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus dan manajemen Maxim ya. Menurutnya, inisiatif menghadirkan ajang berbasis pendidikan semacam ini memang sangat sejalan sih dengan upaya pemerintah daerah dalam mencetak sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan berwawasan luas sejak masih muda atau sejak usia dini ya teman Pradua ya. Jadi memang salah satu hal yang menjadi daya tarik utama dalam pelaksanaan tahun ini adalah penggunaan sistem penilaian berbasis aplikasi digital digital canggih ya. Jadi seluruh nilai dan perolehan poin itu dihitung serta ditampilkan langsung dan terbuka di hadapan peserta maupun penonton ya, sehingga menjamin prinsip keadilan dan keseluruhan 36 peserta awal yang mendaftar dan bertanding. Nah, secara sistem otomatis juga menyeleksi dan menetapkan 10 peringkat terbaik ya untuk bisa melaju ke babak lanjutan. Nah, selanjutnya disaring kembali hingga tersisa 3 tim artinya 3 tim terkuat lah ya yang saling berhadapan dalam babak pertemuan penentuan juara pastinya teman Pro 2. Kepala Cabang Maxim Sorong Fandi Usman juga menjelaskan bahwa ajang ini sengaja dikemas dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama, dan hal ini dimaksudkan agar menjadi sarana efektif bagi generasi muda untuk terbiasa dan semakin mahir untuk menggunakan bahasa asing, sekaligus melatih keberanian serta rasa percaya diri mereka dalam menghadapi persaingan dan juga tantangan zaman yang kian terbuka dan terhubung satu sama lain secara global.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Iya, teman-teman dua, itu tadi ya. Sekali lagi selamat untuk SMA Avero Sorong ya. Iya, buat adik-adik yang ada di Avero Sorong, selamat pagi. Iya, katanya kemarin menjuarai Maxim Quiz 2026. Ini mereka wakili semangat pelajar Papua Barat Daya untuk go internasional ya. Alasan agar aku tak mudah patah lewati semua. Iya, semangat dan motivasi akan terus diberikan oleh pihak sekolah ya untuk para pelajar-pelajar ya dari SMA Averos ini ya, teman Padua ya. Jadi yang pastinya dengan prestasi yang sudah mereka raih, setidaknya ini bisa menjadi contoh kepada para pelajar-pelajar lainnya ya, supaya bisa go internasional seperti SMA Averos saat ini.

Iya, yang pastinya tim A SMA Vero Sorong berhasil meraih juara pertama dalam kompetisi Maxim Quiz English Brain Game yang digelar di auditorium Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sorong ya, tanggal 12 Mei kemarin. Teman Pradua, ajang cerdas cermat berbahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Maxim Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ini menjadi yang pertama digelar di tanah Papua ya. Nah, kompetisi ini diikuti lebih dari 80 siswa-siswi dari berbagai SMA, SMK tentunya yang ada di Kota Sorong Papua Barat Daya ini ya. Jadi para peserta beradu kemampuan untuk menjawab pertanyaan pengetahuan umum dan bahasa Inggris dengan cepat, tepat, dan terstruktur. Setelah melalui persaingan ketat, dewan juri juga sudah menetapkan para pemenang ya. Juara satu dari tim A dari SMA Avero Sorong, kemudian juara dua tim A SMK Negeri 1 Sorong, dan juara tiga tim B SMK Negeri 1 Sorong. Sementara para juara menerima hadiah berupa saldo Maxim jutaan rupiah, wow, dan bingkisan menarik dari Maxim pastinya. Perwakilan tim ya, perwakilan tim A SMA Vera Sorong mengaku bangga atas pencapaian tersebut. Dan menurut mereka, kemenangan ini menjadi bukti bahwa pelajar Papua Barat Daya ini mampu bersaing dan menunjukkan kemampuan bahasa Inggris yang baik ya. Mereka senang dan sangat bersyukur ya bisa menjadi juara pertama. Jadi Head of Subdivision Maxim Sorong ya, Fandi Usman mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung sektor pendidikan dan juga pengembangan potensi generasi muda. Jadi melalui kompetisi ini Maxim juga menumbuhkan semangat belajar sekaligus meningkatkan rasa percaya diri para siswa ya, di mana mereka percaya setiap anak itu memiliki potensi besar untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik ya. Sementara itu Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau juga tentunya sangat-sangat memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan Maxim Quiz di Sorong ini. Jadi Ketua MGMP Bahasa Inggris SMK Sorong ya berharap kompetisi ini menjadi motivasi bagi para siswa untuk terus bisa berkembang ya. Dan tentunya kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya, Dinas Perhubungan Kota Sorong, serta Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat Daya. Nah, melihat antusiasme peserta yang tinggi, Maxim berencana menghadirkan kegiatan edukatif serupa di kota-kota lain di Papua agar semakin banyak pelajar mendapatkan kesempatan menunjukkan kemampuan terbaik mereka.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu wasalamu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

sudah pukul 10.19 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas buat yang sudah disibukkan dengan segala tugas dan aktivitasnya. Hari Senin, hari yang begitu menyibukkan ya untuk para pekerja. Tetap semangat, positive thinking aja ya. Pekerjaan yang menumpuk biasanya ya. Tapi ingat pepatah lama yang mengatakan bahwa pekerjaan yang menumpuk kalau kita kerjakan dengan senang hati otomatis akan menjadi ringan. Bener kan teman-teman juga? Coba aja di trik ini ya. Okay, jadi pekerjaan yang menumpuk atau pekerjaan yang berat sebanyak apapun di meja kerja kalian, kalau kalian kerjanya sambil enjoy, sambil santai, dengan senang hati, otomatis akan menjadi ringan dan tidak terasa ya. Apalagi sambil ngobrol ya sama teman, mau fokus kan mau ngobrol lah. Tapi kalau memegang pepatah ini ya, kata-kata ini pasti akan cepat selesai dengan baik ya. Iya, apa patah mengatakan seperti itu ya teman pedua ya. Sukses itu bukan milik orang-orang tertentu, tapi milik kita juga. Bagaimana kita bisa sukses, balik lagi ke kitanya, kinerja kita, niat kita untuk bisa menjadi sukses itu seperti apa. Ya kalau ada usaha pasti ada jalan teman pedua ya. Semuanya dengan niat dan bismillah aja ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
4: Aku tuh main buat healing.
3: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
4: Emang kenapa?
3: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

teman Pradua masih menemani teman Pradua di siang hari ini, pasti pagi jelang siang ya. Ya masih ya saya menemani teman Pradua dari jam 5 pagi tadi. Teman Pradua, kompetisi cerdas cermat berbahasa Inggris dengan tajuk Maxim Quiz English Brain Game yang dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan transportasi online Maxim bekerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Daya di Auditorium Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ya, atau BPVP kemarin Selasa tanggal 12 Mei. Jadi setelah berhasil lolos ke babak final, SMA Feros akhirnya berhasil meraih juara 1 setelah mengalahkan tim A SMK Negeri 1 yang meraih juara 2 dan tim B SMK Negeri 1 yang meraih juara 3 ya. Jadi untuk para juara ini mereka mendapatkan hadiah berupa saldo Maxim dengan total hadiah jutaan rupiah serta bingkisan menarik dari Maxim ya. Jadi memang teman Pradua, rangkaian kompetisi cerdas cermat berbahasa Inggris Maxim Quiz English Brain Game ini diikuti lebih dari 80 siswa-siswi dari berbagai SMA SMK sederajat di Kota Sorong. Nah, ajang yang mengasah kemampuan akademik siswa ini untuk pertama kalinya diadakan oleh Maxim di tanah Papua. Setelah sebelumnya sukses diselenggarakan di Jakarta dan Pasar Makassar, Ambon serta berbagai kota lainnya di Indonesia. Nah, kompetisi ini turut menjadi sarana juga ya bagi para pelajar untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menambah wawasan serta meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris, teman Pradua. Oke, saya kasihkan informasi, tidak terasa sudah pas waktunya nih, saya harus pamit ya. Terima kasih banyak ya teman Rado sudah bersama saya mendengarkan informasi juga hiburan dari jam 5 pagi tadi ya. Setelah ini di pukul 11 teman Pradua akan ditemani oleh Eka ya, sampai tuntas di jam 18 nanti dengan berbagai program acara tentunya ya. Oke, ini saya Tika pamit ya. Selamat beraktivitas, tetap semangat ya. Ingat pepatah ya, pekerjaan yang berat kalau kita kerjakan dengan senang hati otomatis akan menjadi ringan ya. Ketemu lagi nanti, bye-bye. Selamat beraktivitas.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman produser semuanya. Selamat hari Senin ya buat kamu ya yang hari ini bekerja, terus ini juga mau mendekati waktu makan siang atau mungkin lagi hektik-hektiknya ada rapat dan lain sebagainya. Buat kamu yang lagi di perjalanan sambil dengerin RRI Produser, entah itu mau kemana ya kan, teman produser jam-jam segini. Untungnya hari ini cuacanya bagus ya. Cuacanya itu kayak mendung tapi enggak yang hujan gitu, terus enggak panas gitu. Jadi buat kamu yang di perjalanan ya enak lah ya. Ya kan, makasih semangat buat kamu yang di rumah, yang di jalan, yang dengerin Eka sambil kerja, semangat kerjanya teman produser. Karena Eka di hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei 2026, Eka akan menemani teman produser semuanya sampai pukul 6 sore nanti. Tentunya Kak akan menyajikan sejumlah informasi untuk teman produser semuanya, akan nyemangati teman produser, akan kasih lagu-lagu yang enak buat buat apa ya, didengerin gitu ya, sembari melakukan aktivitas yang cukup ada di hari Senin ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Ya, masih bersama Eka di Radio Pro 2, senang teman terbaik kamu ya. Eka mau ngetawain buat teman Pro 2 yang lagi hektik-hektiknya di hari Senin ya, teman Pro 2. Pokoknya hari Senin itu benar-benar gak bisa diganggu-gugat. Semua orang, baik yang itu beraktivitas ataupun enggak, itu tuh selalu ngerasa kalau hari Senin itu beda dengan hari-hari yang lain gitu ya. Entah kenapa hari Senin itu jauh banget dari kata santai, teman Pro 2 ya. Mulai dari tadi pas bangun pagi juga rasanya kayak keburu-buru ya. Belum lagi hari ini pasti juga banyak yang pengen segera istirahat, pengen makan siang, tapi kok banyak kerjaan yang belum kelar gitu ya. Yang di rumah pun, yang tidak bekerja pun juga pasti rasanya akan berbeda gitu ya menghadapi hari Senin gitu. Cucian numpuk lah, terus ya macam-macam deh pokoknya ya, yang membuat kita tuh takut gitu menghadapi hari Senin. Tapi saran Eka ya, kita terima aja hari Senin itu tuh mau produksi sebagai bagian dari kehidupan kita untuk membuka lembaran baru, hari yang baru, minggu yang baru gitu ya. Jadi hari Senin ini saatnya kita kayak menorehkan tinta baru di kertas kosong ya teman Pro 2. Jadi kita bisa merancang sedemikian rupa kira-kira seminggu ke depan kita tuh mau ngapain ya, apa yang harus kita kerjakan, supaya nanti kalau kita sudah tiba lagi di akhir pekan, kita gak kelabakan ya, gak ada kerjaan yang menumpuk di akhir pekan gitu ya. Intinya semangat aja teman Pro 2. Toh yang namanya hari kan pasti juga berlalu, gak selamanya hari Senin, besok juga udah hari Selasa, besoknya lagi udah hari Rabu, besoknya lagi hari Jumat ya. Tapi senang teman Pro 2, di bulan Mei itu banyak banget liburnya ya. Kemarin aja long weekend 4 hari ya. Terus minggu depan juga sudah Idul Adha di tanggal 27 ya. Tanggal 27, 28 itu juga libur ya. Jumat WFH ya. Jadi ya kita ambil positifnya aja teman Pro 2. Kita berberat-berat di minggu ini, toh minggu depan juga kita libur dan sama-sama merayakan hari Idul Adha ya. Nanti kita akan makan daging bakar-bakaran ya. Asalkan jangan bakar rumah ya, bakar daging aja teman Pro 2 ya.

0: tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Produa FM. Teman terbaik kamu.
5: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Rudio, pernahkah kamu terpikir bahwa kantong es dan mandi air dingin itu bisa turunin berat badan? Dengar pernyataan ini kan langsung tertarik nih tuh Rudio, karena saat ini Eka juga lagi dalam program menurunkan berat badan ya teman Rudio, karena Eka gak mau punya berat badan yang melebihi ideal ya. Jadi Eka pengen punya berat badan yang ideal, bukan gimana-gimana, bukan pengen sok cantik gitu ya. Enggak sama berdua, tapi untuk menjaga kesehatan aja gitu ya. Karena kan kalau misalnya terlalu berat juga, terlalu berat badannya itu selalu naik misalnya, itu gak bagus ya buat kesehatan ya. Bisa ada resiko obesitas, ada resiko diabetes dan lain sebagainya, dan itu bikin Eka takut gitu ya. Dan Eka pengen banget menurunkan berat badan. Dan di siang hari ini Eka sengaja nemuin artikel nih temu produk yang katanya nih berat badan tuh bisa turun hanya dengan kantong es dan juga mandi air dingin. Benar nggak nih temu produk? Studi terbaru 2026 ini menunjukkan katanya suhu dingin ini bisa memiliki potensi besar dalam membantu proses penurunan berat badan. Penelitian mengungkapkan paparan suhu dingin secara rutin dapat mempercepat pembakaran kalori dan mengurangi lemak tubuh. Sebuah studi yang melibatkan 47 orang dewasa dengan obesitas menemukan paparan suhu dingin secara rutin dapat membantu pembakaran lemak ya. Para peneliti ini membagi peserta jadi dua kelompok. Nah, satu kelompok itu pakai rompi dan ikat pinggang yang isinya kantong gel dingin selama 2 jam setiap hari. Adapun kelompok lainnya itu menjalani aktivitas biasa tanpa perlakuan khusus. Rompi dan ikat pinggang tersebut isinya itu ada gel pack yang telah didinginkan semalaman di freezer dan dipertahankan pada suhu sekitar 15 derajat Celcius. Nah, setelah 6 minggu, peserta yang memakai rompi dan juga ikat pinggang ini mengalami penurunan berat badan sekitar 0,9 kg yang sebagian besar adalah lemak tubuh. Sebaliknya, kelompok kontrol tidak mengalami penurunan berat badan dan malah bertambah sekitar 0,6 kg tuh Pro 2 ya. Percaya nggak percaya, tapi ini udah diteliti temu produa. Jadi kalau kamu pengen mencoba sih kayaknya nggak apa-apa ya, karena memang ada manfaat lain yang berkaitan dengan dingin-dingin ya. Kalau tadi kan kantong gel ya, sekarang mau di air dingin temu produa, karena ya kalau misalnya toh kamu nggak bisa dapat manfaat untuk menurunkan berat badan kamu secara cepat lewat mandi air dingin, toh mandi air dingin itu juga punya banyak manfaat selain itu ya. Bisa membantu menenangkan kulit yang gatal, bisa membuat tubuh lebih segar saat bangun ya. Kemudian meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi nyeri otot setelah olahraga, menjaga kesehatan rambut dan kulit, dan ya tadi kemungkinan membantu penurunan berat badan. Tapi perlu diingat, mandi air dingin tidak cocok untuk semua orang ya. Kalau memang tubuh sedang dalam keadaan dingin atau lagi sakit, mandi air dingin ini justru malah memperburuk kondisi dan juga memperlambat proses pemulihan ya. Jadi tanya dulu sama diri sendiri ya teman berdua, mungkin memang benar ada penelitian demikian, tapi semuanya itu bergantung pada diri sendiri. Kalau kamu sakit ya jangan dipaksain minum ya pakai kantong es ya, atau mandi air dingin gitu kan, jangan ya teman produk, nanti malah justru tambah sakit.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Santai kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Ya, berita terbaru nih, Tolong Pro 2 pada minggu tanggal 17 Mei kemarin, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mendeklarasikan wabah Ebola di Kongo dan juga Uganda sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Wabah yang berasal dari Provinsi Ituri di Kongo itu telah menewaskan hampir 90 orang dan menyebar ke berbagai daerah termasuk di ibu kota Kongo, Kinshasa atau Mopro 2. Adapun wabah ini melibatkan strain Ebola Bundibugyo yang langka. Sejauh ini varian ini belum memiliki vaksin atau pengobatan yang disetujui. Meski dideklarasikan sebagai darurat internasional, wabah ini belum dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO karena belum memenuhi kriteria. Jadi apa itu Ebola atau Mopro 2? Mengutip dari CNN ya, Ebola ini adalah penyakit yang sangat serius dan berpotensi mematikan. Penyakit ini menyebar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi. Virus ini juga dapat menyebar melalui kontak dengan bahan yang terkontaminasi atau jenazah penderita Ebola. Gejala awal biasanya demam, kelelahan, nyeri otot, sakit kepala, dan juga tenggorokan. Dan seiring waktu, gejala diikuti muntah, diare, perut nyeri, dan pendarahan internal maupun eksternal. Ada spesies Ebola itu ada 6 tumor pro 2, tetapi yang 3 yang sering menyebabkan wabah besar itu ada virus Ebola itu sendiri, virus Sudan, dan juga virus Bundibugyo tumor pro 2. Kronologinya gimana nih tumor pro 2? Jadi kronologi kemunculan wabah di Kongo itu pertama kali dilaporkan di Provinsi Ituri Kongo di hari Jumat tanggal 15 Mei kemarin di dekat perbatasan Uganda dan Sudan Selatan. Mengutip dari Al Jazeera, hari Sabtu tanggal 16 Mei itu tercatat 88 kematian dan 336 kasus dugaan. Dan wabah ini bermula di Mongwalu, sebuah kawasan tambang yang ramai, kemudian menyebar keluar daerah karena mobilitas penduduknya yang tinggi di sana. Pasien nol dari wabah ini yakni seorang perawat yang menunjukkan gejala Ebola saat tiba di fasilitas kesehatan di Bunia, ibu kota Ituri pada 24 April. Di Uganda, dua kasus terkonfirmasi juga dilaporkan, termasuk satu kematian di Kampala yang terkait dengan pelancong yang datang dari Kongo atau Mopro 2. WHO sendiri, tingkat kematian akibat Ebola ini sangat bervariasi dari 25% hingga 90% tergantung strain dan kondisi penanganan. Rata-rata tingkat kematiannya itu 50% tumor pro 2. Ebola ini sangat menular tetapi tidak menyebar melalui udara. Namun virus ini sangat kecil dan dapat menyebabkan infeksi fatal bahkan dengan jumlah yang sangat sedikit. Sejak pertama kali ditemukan di Kongo 1976, negara ini telah mengalami setidaknya 17 kali wabah Ebola. Wabah terbesar ini terjadi di tahun 2018 dan tahun 2020 yang menewaskan hampir 2.300 orang. Beberapa kasus juga dilaporkan di Uganda dan wabah terakhir tahun lalu menewaskan setidaknya 34 orang sebelum akhirnya dinyatakan berakhir pada Desember. Sejak penemuan pertama, Ebola telah menewaskan sekitar 15.000 orang, hampir semuanya terjadi di Afrika. Dan situs wabah Ebola di Kongo dan juga Uganda ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapan global dalam menghadapi penyakit menular yang berpotensi menjadi darurat internasional.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Buat teman Prodi, di informasi kuliner kali ini akan mau kasih informasi soal kuliner Indonesia yang ternyata nih katanya ada pengaruh kuliner dari Portugis. Ya, ya macam-macam ya, karena ya Indonesia ini kan dulu kan dijajah sama Portugis ya. Jadi wajar aja kalau misalnya ada makanan Indonesia yang apa namanya dipengaruhi lah ya dengan kuliner-kuliner dari Portugis. Karena pengaruh Portugis pada kuliner Indonesia ini terlihat dari nama makanan hingga teknik memasak, terutama hidangan khas Indonesia Timur nih. Kira-kira apa aja nih teman Pro 2 ya? Kita sebutin ya, ada pastel Tumon Pro 2. Jadi pastel ini dikenal sebagai camilan goreng yang isinya sayur, telur, daging. Dan ini mirip pastel khas Portugis Tumon Pro 2. Jadi Portugis itu dulu membawa tradisi pastry dan juga gorengan isi ke Nusantara melalui perdagangan dan juga kolonialisme. Kemudian ada kue bolu, ini juga kata-katanya ya maksudnya itu juga berasal dari Portugis yang dinamakan bolo ya atau kue. Nah, teknik membuat sponge cake ini dikenal masyarakat lokal setelah pengaruh Eropa masuk ke Indonesia. Kemudian ada kelaper tart ya, populer di Manado dan sering dikaitkan dengan Belanda. Tetapi kuliner berbahan kelapa, susu dan juga kismis ini juga dipengaruhi budaya kuliner Portugis yang lebih dulu hadir di Sulawesi Utara atau Maupro 2. Kemudian ada sup kacang merah khas Manado. Ini juga berkembang dari tradisi sup Eropa yang dibawa Portugis lalu Belanda. Nama brandnya Bon sendiri berasal dari bahasa sana ya, yang bahasa Belanda ya, Bruin Bonen ya. Jadi mirip-mirip lah ya, kata-katanya agak susah sih. Terus kemudian di Flores dan juga Maluku itu juga ada roti tradisional namanya pao atau roti paung, berasal dari kata Portugis pao yang berarti roti. Nah, pengaruh ini masih terasa kuat dalam budaya kuliner Katolik di Indonesia Timur ya. Kemudian ada beberapa hidangan ikan berkuah asam di Maluku dan juga Papua dipercaya mendapatkan pengaruh teknik memasak Portugis yang gemar memakai cuka, jeruk dan juga rempah untuk mengolah seafood. Kemudian ada sop saudara atau Mopro 2. Ini kan punya unsur sup daging ala Eropa yang dipadukan rempah lokal. Sejumlah sejarawan itu menilai ada pengaruh Portugis dalam penggunaan jeruan dan juga kuah kaya rempahnya. Kemudian ada Bika Ambon atau Mopro 2. Sebenarnya asal-usul Bika Ambon ini masih diperdebatkan ya. Beberapa peneliti kuliner menyebut teknik fermentasi dan juga penggunaan telur pada kue ini dipengaruhi oleh tradisi baking Portugis ya. Kemudian di Maluku juga ada dodol kenari, jadi penggunaan kacang kenari, gula dan juga teknik pengaduan manisan dalam waktu lama ini memiliki kemiripan dengan panganan manis Portugis yang berkembang di wilayah Maluku. Ya, masih banyak lagi sih Tumon Pro 2, tapi gak bisa kesebutin satu persatu ya. Intinya memang banyak kuliner-kuliner tradisional ya, terutama yang menjadi makanan yang dipengaruhi oleh Portugis Tumon Pro 2 ya. Gado-gado aja nih, itu juga katanya juga ada pengaruh kuliner Eropa, terutama Portugis ya, yang memperkenalkan konsep salad dengan dressing ya. Berarti kalau di Indonesia saladnya dikasih lontong teman berdua ya. Terus pakai bahan lokal seperti kangkung, toge ya. Kemudian disiram saus kacang yang kental ya. Kemudian ada panada juga. Panada ini kan roti goreng ya, yang dalamnya isinya ikan cakalang. Ini sebenarnya asalnya dari Manado, Sulawesi Utara. Dia mirip banget sama pastel. Di Sorong pun juga banyak ya panada. Kalau misalnya kamu pagi-pagi cari cemilan ya, itu ada banyak sekali yang jual panada. Nah, katanya nih panada ini namanya itu mirip sama jajanan Portugis Spanyol yang namanya empanada Tumon Pro 2 ya. Jadi kurang lebih namanya itu juga diambil dari bahasa-bahasa Portugis dan juga Spanyol ya. Intinya pokoknya makanan-makanan yang basicnya kue, roti itu kebanyakan terinspirasi dari Eropa Tumon Pro 2.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hey, pakai jas hujannya dulu.
4: Gak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, gak mau bercanda.
3: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
1: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
6: 2. Yes.
7: Apa sih yes.
6: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
7: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
6: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
7: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
6: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu

0: sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

satu kejadian unik ya, atau fenomena unik lah ya, berkaitan sama santap menyantap nih itu ngobrol dua. Jadi ada kebiasaan makan unik yang dibagikan oleh seorang tukang ojek di Jombang, yang katanya dia sehari-hari itu gak bisa makan tanpa menyantap kelapa. Bayangin teman produa, bahkan dalam sebulan dia tuh bisa ngabisin 15 butir kelapa. Jadi udah kayak lalapan, udah kayak jadi makanan pokok gitu ya. Ada Ali Imron yang usianya 54 tahun, warga desa Mojongapi, kecamatan dan kabupaten Jombang. Ini jadi sorotan karena kebiasaan makannya yang tidak lazim ya. Jadi tukang ojek pangkalan ini mengaku harus mengunyah daging kelapa setiap kali makan. Jadi udah kayak lalapan gitu tuh ngobrol dua. Imron ini mengatakan makanan terasa sulit masuk tenggorokan saat dia tidak mengunyah kelapa. Efeknya bahkan lebih serius. Ia biasa bisa merasa mual hingga keringat dingin saat memasakkan diri makan tanpa kelapa, teman produa. Katanya kalau makan nasi tanpa kelapa itu gak bisa masuk ke tenggorokan, ada perasaan pengen dimuntahkan, dan pernah juga dicoba dipaksa tapi akhirnya gemeteran, malah akhirnya keluar keringat dingin ya. Kebiasaan makan kelapa sehari-hari ini sudah dimiliki Imron sejak kecil, tepatnya di usia 3 tahun. Saat itu orang tuanya justru mendukung kebiasaan tersebut karena menganggapnya unik ya. Jadi di usia 3 tahun dia tuh udah suka sama kelapa. Orang tuanya kaget, tapi untungnya di kampungnya itu banyak banget pohon kelapa sehingga gak susah untuk mencari kelapa. Menurut Imron, kegemarannya mengkonsumsi kelapa ini bermula dari kebiasaan orang tuanya yang memberinya kelapa muda agar tidak jajan sembarangan. Dari situlah ia mulai terbiasa ngemil kelapa hingga berlanjut sampai dewasa. Semasa remaja, Imron ini bahkan kerap berburu kelapa muda bersama teman-temannya saat patroli malam. Ia mengaku mampu menghabiskan sisa kelapa yang tidak dimakan teman-temannya. Dan kini dalam sehari, Imron minimal menghabiskan setengah butir kelapa. Dalam sebulan, kebutuhannya bisa mencapai 15 butir kelapa. Bahkan ia mengaku kadang mengganti nasi sepenuhnya dengan kelapa selama 1 atau 2 hari. Kebiasaan Imran ini rupanya sudah sempat membuat sang istri Lestari terkejut saat masih pacaran ya. Namun perempuan yang kini telah memberinya 2 anak dan 2 cucu itu akhirnya memahami kondisi suaminya itu. Nah, karena itu Lestari kini selalu menyiapkan kelapa setiap hari untuk suaminya. Bahkan setiap kali makan, Imron wajib ditemani daging kelapa, baik yang diparut maupun dikunyah langsung, teman berdua. Tapi meski rutin mengkonsumsi kelapa dalam jumlah banyak, Imron ini mengaku kondisi kesehatannya baik-baik aja. Ia mengaku tidak memiliki masalah kolesterol maupun asam urat ya. Ya, gimana ya teman produa ya, mungkin karena kelapa yang beliau konsumsi ini benar-benar kelapa segar dari pohonnya ya. Jadi tidak memasuki tahap pengolahan khusus gitu ya. Jadi benar-benar kelapa yang dipetik dari pohon, yang dibuka kulitnya dan dimakan gitu teman produa. Jadi kebiasaan unik Imron ini juga mendapatkan tanggapan dari Direktur RSUD Jombang, Dr. Puji Umbaran. Menurutnya kondisi tersebut lebih tepat disebut sebagai kebiasaan, bukan kelainan ya. Karena santan kelapa yang fresh juga baik untuk tubuh, kandungan gizinya juga baik tubuh, termasuk kandungan kolesterolnya, jenisnya jinak ya atau HDL, sehingga juga baik untuk kesehatan tubuh. Tapi meski demikian, Dr. Puji mengingatkan agar Imron tetap menjaga kebersihan dan juga kesegaran kelapa yang dikonsumsi, serta tetap memenuhi kebutuhan gizi lainnya secara seimbang.

0: Pernah dengar soal Cano Cristales? Sungai ini sering dijuluki sebagai Sungai Pelangi dan lokasinya ada di Kolombia. Di waktu-waktu tertentu, airnya bisa berubah jadi warna merah, kuning, hijau, biru, sampai ungu. Kelihatannya kayak sungai hasil editan, padahal aslinya nyata. Warna-warna unik ini muncul karena tanaman air bernama Macarena clavigera, ditambah ganggang, mineral, dan cahaya matahari. Kalau musimnya pas dan airnya jernih, semua elemen itu bikin Cano Cristales kelihatan seperti lukisan hidup.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, informasi olahraga nih, Temu Pro 2 kemarin ya, itu ribuan boboto memadati kawasan flyover Mochtar Kusuma Atmaja atau Pasupati di Kota Bandung untuk merayakan kemenangan Persib Bandung atas PSM Makassar dengan skor 2-1 pada pekan ke-33 Super League 2025-2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan euforia kemenangan tersebut tidak dapat dibendung karena ribuan boboto telah berkumpul di kawasan flyover usai pertandingan berakhir. Farhan sini mengaku Persib Bandung selangkah lagi dapat mencatat sejarah sebagai klub pertama di Indonesia yang meraih gelar juara Liga 3 kali secara berturut-turut. Dan dirinya meminta perayaan kemenangan dilakukan dengan tertib dan tidak menimbulkan kekacauan maupun mengganggu masyarakat lain. Farhan juga mengatakan pemerintah Kota Bandung bersama aparat gabungan telah menyiagakan personel di berbagai tempat keramaian untuk mengantisipasi lonjakan massa boboto. Dan pada pertandingan tersebut Persib Bandung meraih kemenangan dramatis 2-1 atas PSM Makassar pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Persib membuka keunggulan melalui Tom Haye sebelum PSM menyamakan kedudukan lewat gol Yoran Fernandes. Kemudian ada Julio Cesar juga yang muncul sebagai penentu kemenangan lewat gol pada menit ke-90+7. Hasil ini membuat Persib tetap kukuh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 78 poin, dan tim asuhan Bojan Hodak ini unggul 2 angka atas

0: Suara 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Stay tuned on Prodway FM.
10: Teman terbaik kamu.
11: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
12: Selamat pagi.
11: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
12: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
11: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
12: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
11: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
12: Saya nggak kenal, Mbak.
13: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
12: Siapa ya? Nggak kenal,
14: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Top Hoch, Ballcast, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
3: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
2: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
3: Iya. Saya salah ya, maaf.
2: Iya.
3: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
2: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
3: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
2: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
3: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
4: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bertemu berdua Direktur Akademi Persija Jakarta Ricky Nelson berharap kesuksesan timnya menjuarai kompetisi sepak bola usia muda Elite Pro Academy Super League U20 2025-2026 menular ke tim senior yang kini dipimpin oleh Mauricio Souza. Persija U20 memenangi EPA Super League U20 dengan skor 1-0 atas Malut United U20 melalui gol Theodore Evan yang terjadi pada menit ke-41 dalam laga final di lapangan Garuda Yaksa Bekasi pada hari Minggu kemarin. Tim senior Persija satu pekan sebelumnya dipastikan gagal menjuarai Super League setelah dikalahkan Persib Bandung 1-2 di Stadion Segiri Samarinda pada hari Minggu. Kegagalan Persija juara karena mereka secara matematis sudah tidak mampu mengejar perolehan poin Persib Bandung dan juga Borneo FC di dua teratas. Kini tim yang dipimpin oleh Rizky Ridho itu secara resmi akan finish di posisi ketiga. Setelah kekalahan itu, Persija kembali ke jalur kemenangan selepas mengalahkan tuan rumah Persik Kediri pekan ini pada hari Sabtu dengan skor 3-1. Tambahan 3 poin membuat Persija mengkoleksi 68 poin di posisi ketiga dengan laga penutup mereka musim ini yang akan ditutup di kandang sendiri pada hari Sabtu tanggal 23 Mei pekan dengan melawan Semen Padang. Menurut Rizky yang juga menjabat sebagai asisten pelatih tim senior Persija, berharap akan memanfaatkan waktu jeda setelah musim berakhir sebaik-baiknya. Harapannya selama 2 bulan jeda timnya mempersiapkannya dengan baik sebaik mungkin agar di musim depan trofi juara kasta tertinggi kembali berlabuh di Jakarta setelah terakhir kali memenangkannya pada tahun 2018.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada surprise menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herol di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-bandingke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Ya mengawali informasi yang pertama nih, teman berdua, ada yang lucu di Jepang, teman berdua. Jadi baru-baru ini pemerintah Jepang itu akan menyematkan nama Pokemon pada nama Bandara Noto di Prefektur Ishikawa, Jepang Tengah, sehingga menjadi Bandara Noto Satoyama Pokemon with you. Mulai 7 Juli tahun ini hingga 30 September tahun 2029. Lucu ya, teman berdua. Jadi diwartakan Kyodo pada hari Kamis tanggal 14 Mei waktu setempat. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk revitalisasi wilayah Semenanjung Noto yang pernah dilanda gempa bumi dahsyat pada tahun 2024 serta hujan lebat di hari yang sama, serta menjadi upaya pemerintah setempat untuk memberikan pengalaman menyenangkan bagi anak-anak di Noto. Nama bandara itu yang diharapkan juga mampu menarik wisatawan dan diusulkan oleh Yayasan Pokemon With You pada April tahun lalu. Yayasan ini merupakan bentukan dari karyawan The Pokemon Co. yang bergerak pada bidang aktivasi sosial. Bandara yang terletak di kota Wajima itu saat dijuluki Bandara Noto Satoyama. Satoyama merujuk pada ekosistem pedesaan berupa ladang dan hutan yang dibentuk oleh masyarakat setempat. Bandara Pokemon ini bakal menampilkan setidaknya 111 karakter serta menghadirkan toko dengan pernak-pernik yang eksklusif. Dan tidak hanya bandara, tapi ada proyek lain juga yang diadakan di daerah yang terkena bencana, termasuk pemasangan penutup lubang got bertema Pokemon dan pembukaan fasilitas cuci kaki yang didekorasi dengan karakter Pokemon juga, teman-teman.

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
2: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
4: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
5: Teman terbaik.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Battle Bro 2 kemarin Ayu ulang tahun ya. Ini menjadi kabar baik bagi fans dari Legion ini, Temu Pro 2. Dan Edam Entertainment menyampaikan bahwa penyanyi sekaligus aktris Ayu ini memilih merayakan hari ulang tahunnya dengan menyumbangkan 300 juta won atau sekitar 3,5 miliar kepada kelompok rentan. Dan menurut kantor berita Yonhap, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei, Ayu berdonasi menggunakan nama Ayu Ena yang merupakan gabungan dari nama sang artis dan juga klub penggemar resminya yakni Yena. Bener gak bacanya nih? Koreksi ya Temu Pro 2 kalau misalnya salah. Jadi Adam ini mengatakan 100 juta won atau sekitar 1,17 miliar diberikan kepada Asan Medical Center di Seoul, sementara masing-masing 50 juta won atau sekitar 587 juta rupiah diberikan kepada 4 kelompok amal lokal. Dan dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pasien yang menghadapi kesulitan keuangan, menyediakan program pendidikan dan budaya untuk anak-anak dan juga remaja, membantu lansia yang tinggal sendirian, mendukung rumah tangga ibu tunggal dalam situasi rentan, dan menyediakan alat bantu canggih untuk menyandang disabilitas. Ayu sebenarnya sudah rutin ya melakukan donasi atas nama dirinya dan juga fansnya pada berbagai kesempatan seperti peringatan debutnya, ulang tahun dan juga liburan akhir tahun. Dan awal bulan ini ia menyumbangkan 100 juta won untuk mendukung anak-anak dan remaja pada Hari Anak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

move on sama avatar yang kemarin ya, teman Pro 2. Kita kayaknya bakalan dikasih avatar baru ya. Karena kemarin kan avatar Fire and Ash yang bikin kita tuh melongo banget ya pas lihat, karena memang durasinya tuh juga panjang, terus visualnya tuh juga menarik banget gitu teman Pro 2 ya. Dan baru-baru ini sutradara James Cameron menyampaikan perkembangan rencana mengenai dua film mendatang dari waralaba Avatar. Jadi katanya dirinya tuh akan ngerjain beberapa penulisan. Dirinya punya sejumlah proyek yang sedang disiapkan dan Avatar 4-5 masih ada di depan ya. Dirinya ngelihat beberapa teknologi baru untuk mencoba membuatnya jadi lebih cantik gitu ya. Hal ini dikatakan langsung oleh James Cameron yang dikutip dari laporan Variety pada hari Sabtu tanggal 16 Mei. Jadi James Cameron sendiri mengatakan ingin membuat dua sequel berikutnya dari waralaba film Avatar dalam waktu yang jauh lebih singkat dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan film-film sebelumnya, termasuk Avatar dan juga Avatar The Way of Water ya. Nah, karena film-film itu sangat mahal dan membutuhkan biaya dan juga waktu yang cukup lama, maka dirinya ingin membuatnya dalam setengah waktu dengan 2/3 biaya. Ini targetnya. Jadi dirinya mungkin membutuhkan sekitar 1 tahun untuk mencari tahu bagaimana cara untuk melakukannya. Jadi film Avatar ini merupakan satu-satunya waralaba yang seluruh installment-nya itu berhasil menembus angka pendapatan global lebih dari 1 miliar dolar AS di box office dunia. Di film Avatar tahun 2009 saja itu sudah meraih pendapatan sekitar 2,7 miliar dolar AS selama penayangannya. Sequelnya ada Avatar The Way of Water sendiri sudah menghasilkan 2,4 miliar dolar AS, dan sementara itu yang tahun lalu Avatar Fire and Ash sendiri meraup 1,48 miliar dolar AS ya. Sebelumnya Cameron sendiri juga menyampaikan bahwa akan menggelar konferensi pers terkait detail cerita Avatar 4-5 ini jika Disney memutuskan mengakhiri saga fiksi ilmiahnya setelah Fire and Ash ya. Aduh, jangan berakhir dong, karena Avatar tuh benar-benar hiburan yang gak bisa dilupain gitu aja gitu ya. Ceritanya tuh sebenarnya simple ya teman Pro 2, jadi tidak terlalu berbelit gitu ya. Cuma visualisasinya itu loh yang bikin kita tuh menganga banget. Jadi kita dikasih penampakan visual yang cukup luar biasa dari berbagai efek gitu, rasanya tuh kayak hiburan banget gitu ya. Kayak ngerasa kita tuh benar-benar ada di dunia itu gitu ya. Ya semoga aja nanti bakalan ada avatar lainnya Temu Pro 2 untuk mengisi kekosongan ini ya, supaya para penggemar avatar ini gak berhenti gitu aja ya. Seandainya pun avatar akan berakhir, setidaknya avatar yang terakhir ini benar-benar bisa membekas di hati semua orang Temu Pro 2.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Battle Produce masih bersama Kak Diara di Produser Teman Terbaik Kamu. Baru-baru ini lagi viral banget ya di media sosial yang menampilkan, bisa dibilang ini karya seni atau memperdua, tapi ini agak sedikit menakutkan ya. Jadi buat kamu yang udah nonton Ghost in the Cell, pasti kamu udah tahu lah ya bentuk-bentuk mayat-mayat yang ada di film itu. Dan bentuknya tuh kalau bisa dibilang sih unik tapi mengerikan gitu ya. Semua mayat-mayat yang ada di situ tuh punya ceritanya di balik itu semua gitu ya. Dan tidak sekedar mengerikan tapi ada maknanya gitu ya. Nah, buat yang belum tahu ya, jadi apa ya, bisa dibilang replikasi mayatnya itu ya, itu tuh dibuat oleh ilustrator dan juga seniman-seniman handal ya yang ada di Indonesia. Dan baru-baru ini ada pameran ya, namanya Macabre Art Installation Ghost in the Cell, khusus untuk memamerkan apa ya istilahnya, properti-properti yang digunakan dalam film Ghost in the Cell di Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei ya. Dan ilustrator dan juga seniman yang terlibat dalam pembuatan karya instalasi untuk film Ghost in the Cell ini berharap karya-karya seni rupa ini bisa dihadirkan di lebih banyak lagi film di Indonesia. Di tempat pemeran Macabre Art Installation Ghost in the Cell di Jakarta Selatan, pembuat instalasi Human Stove, Rudy Ao, itu menyampaikan bahwa penggunaan karya seni rupa dalam film itu membuka ruang baru bagi para perupa untuk menghadirkan karya seni visual mereka. Rudy, seniman konsep visual yang antara lain pernah bekerja juga di DC Comics, menyampaikan bahwa Macabre Arts Installation Ghost in the Cell ini merupakan proyek pertamanya dalam membuat karya instalasi untuk film. Jadi Rudy ini dipercaya untuk mengerjakan instalasi Human Stove berdasarkan konsep visual yang sudah disiapkan oleh Joko Anwar selaku sutradara dan juga penulis skenario film Ghost in the Cell ya. Kalau menurut Rudy sendiri, setelah dihubungi ya oleh sutradara Joko Anwar lewat platform media sosial di tahun 2025, itu mengatakan Bang Joko ya sebutannya, itu mencari talent, cari seniman-seniman di IG, tapi orang-orang nunjuknya ke Rudy ini. Dan akhirnya Joko Anwar mengontak Rudy ini sebagai seniman yang dipercaya untuk membuat Human Stove ini ya. Rudy mengaku sampai terkejut saat pertama kali mendengar informasi tentang konsep visual yang diinginkan oleh sutradara, karena menganggap konsep visualnya itu sadis dan kasar banget ya. Karena memang iya teman berdua, kalau kamu nonton filmnya, kamu lihat gak sih itu mayat-mayat yang ada kayak mayatnya si Toke ya, mayatnya yang si apa sih namanya, yang ya suka seni itu, yang kokinya itu kan ngeri banget ya tuh produan ya. Kalau kalian tuh bikin pusing gitu loh, karena ya selain berdarah-darah ya posisinya unik aja gitu ya. Ternyata memang itu benar-benar tidak sembarangan ya dalam pengerjaan Human Stove-nya ini. Tentu saja Joko Anwar ini benar-benar memilih siapa nih seniman yang sekiranya bisa istilahnya memberikan apa ya, bentuk nyata dari gambaran-gambaran yang Joko Anwar apa ya, ingin visualisasikan gitu ya. Ini keren banget mau berdua, katanya ini di Jakarta Selatan ya, tapi nggak tahu juga sampai kapan pamerannya. Katanya ada waktunya ya, jadi tidak selamanya ada di situ gitu ya. Katanya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini enggak diinformasikan sama Brodo, jadi kan juga enggak tahu. Tapi ini udah ada di Jakarta, jadi siapa saja tuh katanya boleh masuk, boleh pegang juga sama Brodo.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

berdua dimanapun kamu berada saat ini, baik yang masih di jalan ya, atau yang masih di tempat kerja lagi beres-beres karena udah mau pulang ya kan, atau yang ada di rumah aja sambil dengerin RRI Pro 2 di kendaraan ataupun dimanapun lah ya. Gak terasa ya teman Pro 2, jarum jam sudah menunjukkan lebih tepatnya kurang 6 menit lagi waktu pulang kerja, karena biasanya kan kalau jam kerja itu kan jam 4 pulangnya ya teman Pro 2, walaupun mungkin di antara kamu ada yang lembur, ada yang jam kerjanya gak pulang jam 4, ada yang baru mulai kerja di malam hari. Tapi setidaknya kan biasanya pulang jam 4 gitu ya. Dan kabar baiknya apa nih teman Pro 2, kita semua berhasil ya melewati hari Senin. Ya mungkin hari Senin ini gak semuanya berjalan dengan lancar. Ada yang mungkin ada terkendala sesuatu mungkin ya, ada yang penuh agenda, terasa kayaknya panjang banget, energinya terkuras sejak tadi pagi. Tapi lihat sekarang teman Pro 2, kamu sudah sampai di hampir di penghujung hari ini, jadi artinya satu langkah lagi menuju hari-hari yang lebih ringan ya. Buat kamu yang hari ini sudah bekerja keras, yang sudah berjuang menyelesaikan tugas, yang mungkin sempat lelah, kesel, atau bahkan hampir nyerah, kita tepuk tangan aja deh untuk diri sendiri teman Pro 2, karena tidak semua perjuangan itu harus terlihat untuk jadi berarti ya. Ya pokoknya dimanapun kamu berada saat ini, selamat sudah melalui hari Senin dengan baik ya. Yang belum selesai apa-apanya ya, semoga lekas selesai. Yang lembur ya, semoga lemburnya lancar. Pokoknya intinya jangan sepaneng aja teman Pro 2. Anggap aja hari Senin ini menjadi babak baru, awal yang baru, hari yang baru, untuk melangkah ke hari-hari yang akan datang di hari esok teman Pro 2.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: berdua ada yang udah tahu belum kalau film horor komedi Indonesia Ghost in the Cell itu sudah tayang di Thailand dan itu bahasanya disulih ya, artinya ditranslate dengan bahasa Thailand teman berdua ya. Jadi udah tayang di Thailand sejak 7 Mei 2026 sebagai bagian dari strategi distribusi internasional untuk memperluas jangkauan penonton di Asia Tenggara. Produser KMNC Pictures Tia Hasibuan mengatakan penggunaan sulih suara atau dubbing ini dilakukan menyesuaikan kebiasaan pasar perfilman di negara tersebut yang lebih akrab dengan film berbahasa lokal ya. Kebetulan memang Thailand sama Kamboja itu memang kayaknya mereka terbiasa gitu ya dengan bahasa mereka sendiri. Jadi film-filmnya memang banyak yang didub ke bahasanya mereka. Ini dikatakan langsung oleh Tia Hasibuan di Jakarta pada hari Sabtu kemarinnya lagi. Jadi ia menjelaskan proses pengisian yang suara sepenuhnya ditangani oleh distributor lokal di Thailand. Langkah tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan penerimaan penonton dan memperluas akses film Indonesia di pasar internasional. Namun katanya sih tidak semua negara itu akan didub ya, karena menurut Tia sendiri strategi berbeda diterapkan oleh distributor film di negara lain seperti di Singapura, Malaysia, Vietnam yang tetap menggunakan audio asli film yang berbahasa Indonesia dengan tambahan teks terjemahan aja ya. Dan film Ghost in the Cell ini sebelumnya sudah mencatat sekitar 3,2 juta penonton di bioskop Indonesia. Capaian itu menjadi modal penting bagi rumah produksi untuk memperluas distribusinya ke pasar global. Dan KMNC Pictures menargetkan film tersebut dapat diputar di 86 negara secara bertahap hingga akhir 2026. Selain Thailand, film itu juga dijadwalkan tayang di Taiwan pada Juni mendatang. Dan distribusi internasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penetrasi film Indonesia di pasar global sekaligus mengenalkan karya sineas dan juga seniman nasional kepada khalayak global melalui pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik penonton di masing-masing negara.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: Stay tuned on Produe FM.
13: Teman terbaik kamu.
14: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat

0: Waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik warna merah masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun.
5: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Ya Tomo Pro 2 hujan turun deres banget. Tomo Pro 2 memang sih udah kelihatan ya dari beberapa jam yang lalu di mana langit tuh mendung banget Tomo Pro 2 ya. Ini rasanya kayak apa ya? Hari Senin yang cukup padat, terus ini udah jam pulang kerja, terus pas kamu mau pulang ternyata di luar hujan ya. Contohnya teman-teman Eka ini di kantor yang lagi mau pulang kerja seharian banyak pekerjaan, langsung pengen sampai di rumah terus langsung tidur misalnya ya, tapi harus kelewatin hujan dulu ya. Ya nggak apa-apa sih, itu ngobrol dua anggap aja hujan ini berkah ya. Jatuhnya air ke tanah ini, anggap aja segala beban-beban kamu di hari Senin ini juga berjatuhan ya teman pro 2, biar kamu tuh terasa ringan gitu ya. Jadi kepala kamu yang sempat panas di hari Senin ini mudah-mudahan cepat dingin ya, seiring dengan turunnya air hujan yang membasahi kepala kamu ya teman pro 2. Ya semoga teman pro 2 yang sudah bisa melewati hari Senin ini bisa beristirahat dengan baik. Yang lagi di perjalanan hati-hati di jalan, karena kalau hujan kayak gini jarak pandangnya juga terganggu ya. Karena apalagi kalau misalnya kamu pakai mobil, kaca kamu itu gak sepenuhnya bening gitu ya. Jadi harus apa ya, harus hati-hati deh pokoknya ya. Mau berdua jangan cepet-cepet naik kendaraannya. Santai aja, slow aja, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Ya karena kadang-kadang kita udah mematuhi segala peraturan yang ada, tapi kadang-kadang yang namanya sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, ya maka terjadi gitu ya teman berdua. Oke teman berdua, kan mau nyemangatin juga buat kamu yang masih lembur ya, yang lagi menanti keluarga pulang dari kerja ya, yang masih di apa ya, masih banyak ekstrakurikuler misalnya, atau apa ya, tugas-tugas yang harus dikerjakan, semoga lancar ya. Yang baru mau memulai kerja, karena kan gak semua orang jam-jam segini tuh pulang ya teman berdua, ada yang baru mulai kerja ya. Kadang-kadang mereka juga demikian, kalau misalnya dinas malam jam-jam segini kan baru datang ke kantor untuk bekerja gitu ya. Ya kayak gitu teman berdua, semoga hujan kali ini bisa membawa berkah ya kan. Asalkan teman berdua semuanya juga harus pandai-pandai memanage lingkungan ya, karena kalau hujan itu kan airnya berlimpah. Jangan sampai saluran air kamu tersumbat, nanti jadi banjir ya, jadi masalah baru dan lain sebagainya. Atau sekarang ya kan juga lihat beberapa akhir ini Sorong itu sudah enggak banjir lagi ya teman berdua, kayaknya kasus banjir sudah bisa tertangani dengan baik. Ya syukurlah ya teman berdua, semoga bisa dipertahankan. Intinya jangan buang sampah sembarangan, terus ya pokoknya jaga lingkungan deh teman berdua. Oke teman berdua, kan masih hadir menemani kamu satu jam lagi sampai jam 6 sore nanti, tetap di RRI Perdua Serang, teman terbaik kamu.

0: FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah enggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
4: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
3: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
5: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Ya teman Prodia, memasuki Senin sore, sebagian dari kamu mungkin lagi dalam perjalanan pulang. Dan untuk saat ini hujan masih turun di beberapa titik. Bagi teman Prodia yang berada di jalan, kami ingatkan untuk lebih berhati-hati, kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan pastikan fokus tetap pada perjalanan. Hujan memang sering membuat jalanan licin dan jarak pandang terbatas ya teman Prodia. Untuk itu tidak perlu tergesa-gesa. Yang penting teman Prodia selamat sampai rumah daripada sampai lebih cepat ya. Untuk pengendara roda 2, pastikan jas hujan terpakai dengan baik ya. Dan untuk pengendara roda 4, nyalakan lampu kendaraan agar lebih mudah terlihat oleh pengguna jalan lainnya. Ya kan, mengucapkan semoga perjalanan pulang teman Pro 2 di sore hari ini tetap aman dan lancar meski hujan menemani langkah pulang kamu di hari Senin ini teman Pro 2.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Game over.
4: Hai, bote-bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
5: Kenapa Moni? Judi online le. Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
4: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
6: Stop judi online. Jalani hidup dan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

ketemu berdua gak terasa udah sore aja. Dan langit tuh rasanya kayak gelap banget sama berdua karena hujan kembali turun dengan derasnya. Aduh, pas banget di jam-jam pulang ya tuh berdua. Jadi buat kamu yang di jalan pasti juga agak kesulitan ya naik kendaraannya, baik itu yang kendaraan bermotor roda 2 ataupun roda 4 ya. Karena kalau biasanya kalau naik mobil itu jarak pandang terbatas, itu satu. Terus ya di kaca itu benar-benar kita gak bisa ngelihat apa yang ada di depan karena guyuran air hujan gitu tuh mau perdua ya. Tapi sih sekali lagi kami mengingatkan untuk tamu perdua yang masih berada di jalan agar tetap waspada dan juga berhati-hati. Permukaan jalan yang basah itu bisa jadi licin dan kondisi hujan pun juga seringkali mengurangi jarak pandang. Jangan terlalu terburu-buru, atur kecepatan kendaraan tamu perdua dan pastikan konsentrasi tetap terjaga ya tamu perdua hingga sampai tujuan nanti. Ingat, perjalanan pulang itu bukan soal cepat sampai ya, tetapi soal sampai dengan selamat teman berdua. Semoga hujan di sore hari ini menjadi pengingat untuk melambat sejenak, menutup hari Senin dengan lebih tenang lagi.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria, Pro 2 FM.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Ya, Tomo Produa sampai di sini sudah tugas suka menemani Tomo Produa semuanya di sore hari ini. Karena udah mau jam 8 ya. Jam 8, jam 6 ya Tomo Produa. Pokoknya hati-hati buat Tomo Produa semuanya yang lagi di perjalanan, semoga lancar selama sampai tujuan ya. Pokoknya jangan terburu-buru deh Tomo Produa, karena ini kondisinya hujan, licin dan macet juga kali ya Tomo Produa. Oke, Tomo Produa kan langsung saja pamit. Terima kasih Tomo Produa yang sudah mau bergabung dari jam 11 tadi sampai dengan sekarang. Saatnya Kak pamit. Terima kasih and

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.

0: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
1: Ala inna nasrallahi qarib.
0: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Pro 2 FM dimanapun Anda berada, di hari Senin tanggal 18 Mei 2026 tadi rekan saya Eka sudah bersama dengan Anda, dan kini saya Putra Purba akan menemani Anda hingga nanti pukul 12 malam nanti. Bersama lagu Rasa Inginku Novi Ayla di pukul berapa nih ya sekarang ya? Pukul 18.23. Selamat menjalankan sholat maghrib buat kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dan juga cuaca memang saat ini sedang ya turun hujan ya. Jadi buat para pengendara, khususnya pengendara roda 2, untuk berhati-hati di jalan dan jangan lupa juga menggunakan menggunakan pelindung tubuh, jas hujan, supaya enggak terlalu kehujanan dan tetap fokus di jalan sehingga bisa tiba dengan tujuan.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum, Man. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Man? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: 2FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
4: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Ih, lebay kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
4: Oh gitu, baru tahu aku.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
5: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
6: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
7: Pak, masih di kantor?
6: Iya, masih di kantor ini.
7: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
6: Iya.
7: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
6: Iya, papa mau pulang.
5: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
6: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
8: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mesti planner buatmu baju.
3: Teman Proudhon, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Proudhon FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: kado teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Garam nipah? Garam nipah memang masih asing di sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi garam ini sudah ada sejak lama, terutama di daerah Papua. Garam nipah adalah bumbu penyedap alami khas Papua dan wilayah pesisir lainnya yang dibuat dengan cara membakar pelepah dan batang pohon nipah yang dalam bahasa ilmiahnya adalah Nipa fruticans. Garam ini dikenal memiliki rasa yang unik, aroma yang smoky, dan lebih rendah natrium serta kaya mineral. Berasal dari pelepah pohon nipa yang dikeringkan, dibakar menjadi abu, dilarutkan dalam air, disaring, dan direbus hingga mengkristal. Garam ini mengandung mineral seperti kalium dan magnesium, serta diyakini lebih aman untuk penderita hipertensi karena kandungan natrium yang rendah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

0: mensyukuri hari ini dan merajut mimpi baru untuk esok hari. Rehatlah sejenak, tenangkan pikiran, karena esok pagi ada cerita baru yang siap kamu taklukan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat beristirahat. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44 di 96,7 MHz bersama dengan saya Putra Purba. Anda sedang mendengarkan Pro 2 RRI Sorong.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

sedang di rumah santai bersama dengan keluarga ataupun teman-teman yang mungkin saat ini di sini merantau terus ngekos, selamat malam aja untuk Anda semuanya. Gimana aktivitasnya dari pagi, siang, sore tadi nih, gimana? Apakah berjalan dengan baikkah ataukah banyak masalah? Jika ada banyak masalah, biasa itu anggap aja ujian, kita hadapi dengan senyuman. Oke, ini satu buah lagu untuk Anda, Zombie dengan Hunga Bilow.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Jadi gitu loh, Lela. Cintan, itu Cintan.
4: Iya, Cintan, Intan.
3: Intan, sini, kau dulu, suruh sini, duduk.
5: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
4: Gak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu
4: di sini.
3: Gitu loh, Intan, sini kita duduk.
5: Yaudahlah.
4: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
5: Masih belum punya.
4: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: Udah 3 tahun
4: kan ya?
5: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
6: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Produsen, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Produsen FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih guys sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Are you on your way?
6: Yaelah Inggris, gua udah jalan, bentar lagi nyampe.
5: I have your location. You haven't even left.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Mari
4: kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Datang dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai. Bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada surprise menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Mau gak sih?
6: Apa? Ntar, makan dulu deh.
5: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
6: Udah, gak baik makan sambil bicara.
5: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
6: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
5: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
6: Nah, tuh kan.
7: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
8: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
9: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
8: Yo jangan toh. Masuk aja.
9: Alah, wis-wis biar di luar aja, Bu.
8: Ini loh, Pak. Bejo temannya Ningsih.
9: Pak, itu motor tua kamu.
10: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
9: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
10: Anu, Pak, bunga desa kali ya?
9: Kamu kerja apa sekarang?
10: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
9: Mandi lagi.
8: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
9: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
8: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Baik teman Pro 2, masih bersama dengan saya Putra. Buat teman-teman Pro 2 yang saat ini mungkin masih begadang ya, masih mendengarkan di 96,7 MHz, mau bagi-bagi informasi sedikit tadi, ada iklan RRI yang juga akan menjadi media partner terestrial bersama dengan TVRI dan Antara untuk menyiarkan secara langsung FIFA World Cup tahun 2026. Teman Pro 2, hitung mundur pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini telah dimulai. Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, siap mencatatkan sejarah baru karena tidak hanya menjadi turnamen pertama yang digelar di 3 negara, edisi kali ini juga menandai era baru sepak bola modern dengan perubahan format yang sangat radikal. Perubahan format tersebut, teman Pro 2, adalah FIFA resmi meninggalkan format klasik 32 tim yang telah dipergunakan sejak tahun 1998. Mulai tahun ini 2026, panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut diekspansi untuk menampung 48 negara peserta. Jadi dari 32 ini ditambah sekitar 16 negara, 16 peserta baru, sehingga ada 48 negara yang akan ikut serta dalam kasta tertinggi persepakbolaan di planet ini. Langkah ini teman Pro 2 diambil FIFA guna memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Utara untuk merasakan atmosfer Piala Dunia. Dengan penambahan jumlah peserta, struktur turnamen pun akhirnya berubah total, di mana total pertandingan meningkat tajam dari 64 pertandingan menjadi 104 pertandingan, berarti ada tambahan sekitar ya 50 pertandingan ya. Kemudian durasi turnamen kompetisi ini akan berlangsung terus menerus selama 39 hari, berarti 1 bulan lebih ya. Boleh nanti grand openingnya tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kemudian jika sebelumnya 2 tim teratas langsung masuk ke 16 besar, kini juara dan runner up dan 8 tim peringkat ketiga terbaik akan bertarung terlebih dahulu di babak gugur 32 besar yang dipastikan akan sangat super sengit. Kemudian juga ada regulasi-regulasi baru teman Pro 2 yang mungkin bisa saya bagikan di malam hari ini adalah untuk menjaga intensitas permainan tetap tinggi dengan jadwal yang padat. FIFA juga telah menerapkan regulasi baru yang sangat ketat, yakni 1. Aturan 10 detik keluar lapangan. Pemain yang diganti harus keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Jika melanggar, tim tersebut harus bermain dengan 10 orang selama 1 menit sebagai hukuman. Kemudian batas lemparan ke dalam. Pemain hanya diberi waktu maksimal 5 detik untuk melakukan lemparan ke dalam demi meminimalisasi taktik mengulur waktu. Kemudian ada lagi ekspansi VAR atau video assistant referee, yang biasanya kalau kita nonton itu yang ada layar-layar kecil, kalau misalnya wasit merasa ada gangguan atau merasa belum jelas mengambil keputusan melihat VAR tersebut, di mana di Piala Dunia VAR ini berhak mengoreksi keputusan kartu kuning kedua dan klaim sepak pojok yang sangat krusial. Nah, ini yang penting nih, hasil pembagian 12 grup resmi Piala Dunia 2026, di mana masing-masing grup diisi oleh 4 tim, di mana wilayah tuan rumah Kanada atau Asia Amerika Serikat bagian timur, di grup A ada Kanada, Maroko, Kolombia, Selandia Baru. Kemudian grup B ada Amerika Serikat, Korea Selatan, Kamerun, dan Polandia. Kemudian grup C ada sang juara bertahan Argentina, Swedia, Mali, dan Arab Saudi. Kemudian grup D ada sang runner-up Prancis, Peru, Australia, dan Wales. Kemudian di wilayah tuan rumah Meksiko atau Amerika Serikat bagian tengah ada grup E, yakni dihuni oleh Meksiko, Swiss, Ghana, dan Irak. Kemudian grup F ada Brasil, Denmark, Aljazair, Jamaika. Brasil ini ya cukup krusial karena kurang lebih hampir 20 tahun lebih ya, tim yang memang jadi salah satu tim andalan super bintang, banyak pemain-pemain yang di dalam ini belum bisa kembali meraih Piala Dunia. Kemudian ada grup G, ada Three Lions Inggris, kemudian ada Uruguay, Nigeria, dan Iran. Kemudian grup H ada Spanyol, Senegal, Jepang, Ecuador. Sementara di wilayah Pantai Barat atau jalur kualifikasi baru, di grup I ada Portugal, Kroasia, Tunisia, dan Costa Rica. Kemudian grup J ada Italia, Belgia, Afrika Selatan, Oman. Kemudian grup K ada Jerman, Ukraina, Mesir, Uzbekistan. Dan grup L ada Belanda, Chile, Pantai Gading, dan Panama. Itu dia 48 tim yang akan bertanding di Piala Dunia nanti. Kemudian ini akan menjadi ujian logistik terbesar dalam sejarah olahraga. Namun format 48 tim ini adalah hal terbaik yang kami lakukan untuk membuat sepak bola benar-benar menjadi global, ujar Presiden FIFA dalam konferensi persnya yang dikutip oleh saya gitu. Dengan jarak antar stadion yang bisa memakan waktu penerbangan berjam-jam, misalnya dari Vancouver di Kanada hingga ke Mexico City di Meksiko, FIFA sengaja membagi grup berdasarkan klaster wilayah guna meminimalisasi kelelahan fisik para pemain. Nah, gimana teman Pro 2, prediksi Anda? Apakah negara-negara debutan baru ini mampu menjungkirbalikan prediksi raksasa dunia di format baru yang menurut saya cukup-cukup kejam ini ya? Ada tim-tim baru, kemudian tim-tim besar ya. Nah, gimana caranya? Kita akan tunggu pembuktiannya di opening nanti, pembukaan tanggal 11 Juni 2026. Masih bersama dengan saya, Putra Purba, akan menemani Anda hingga pukul 24.00.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: From Sabang to Meraki. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudly FM.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya habis makan.
2: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
0: Produser,
1: teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM. Just music.
6: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
7: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini, diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

Baik teman-teman Projo, dimanapun Anda berada, di akhir-akhir kebersamaan kita di 96,7 MHz dengan background lagu Rizky Febrian Malam Rawan. Diharapkan buat teman-teman Projo bisa mengecek kembali pintu-pintu, jendela-jendela, kemudian juga kendaraan Anda jika bisa dibawa masuk ke diparkir dalam rumah, ataupun mungkin juga dikunci dengan baik, karena kita ketahui bahwa saat ini sedang rawan-rawannya terjadi pencurian kendaraan bermotor, khususnya roda 2. Dicek lagi kembali lampu-lampu yang tidak dibutuhkan, ataupun kompor-kompor misalnya, atau kompor gas, apapun itu, kelistrikan-kelistrikan. Sebelum teman-teman Projo akan beristirahat sesaat lagi, kita akan mengakhiri siaran kita di edisi kali ini di hari Senin 18 Mei 2026. Namun saya akan menemani Anda hingga 5 menit ke depan. Ini dia Malam Rawan.

Cuman berdua dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usahalah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Senin 18 Mei 2026. Dan kami berharap acara-acara, lagu-lagu dan informasi yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang dan sore sampai malam hari ini berkenan bagi teman-teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz dari kawasan Ahmad Yani Klademak 2 Sorong. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2, dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro2 di kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, Program 2 Teman Terbaik Kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Dua orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun, setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Semua keputusan seakan tawar. Keduanya tak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang sangat bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang bijak bertanya kepada sang kakak, "Kamu yakin

bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima? Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, sungguh demikian. Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. Kamu yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang kamu peroleh? Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, ya, demikianlah. Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain. Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada sang adik. Demikian pula, sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Dan sejak itu, tak ada lagi pertentangan karena harta warisan di antara mereka berdua. Kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik dari diri sendiri. Bahwa orang lain lebih diberkati Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai setiap insan dengan cinta yang sama. Kita mungkin hanya mampu melihat berkat yang kelihatan dimiliki orang lain, namun lupa untuk melihat berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan atas diri kita, namun sulit dilihat oleh kasat mata. Lihatlah dirimu dari sudut pandangan yang lain, maka kamu akan dipenuhi keharuan dan rasa syukur yang mendalam.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pagi teman Pro 2.

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

Ya, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi pagi ini ya, Grace menemani kalian teman Pro 2 di edisi hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Dan tentunya Grace sudah menemani kalian dari pukul 5 pagi tadi sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 6 hingga pukul 7 pagi, Grace berbagi informasi lokal buat menemani pagi hari kalian teman Pro 2. Informasi langsung dilansir dari halaman rri.co.id teman Pro 2. Informasi pertama dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Aktas, menegaskan komitmennya untuk memperluas keterlibatan orang asli Papua dalam lingkungan Kementerian Hukum, baik melalui rekrutmen pegawai negeri sipil maupun pendidikan kedinasan. Dalam keterangannya, Menteri Hukum juga menyampaikan teman Pro 2 bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong penguatan kelembagaan Kementerian Hukum di wilayah Papua. Dr. Supratman Andi juga menegaskan bahwa keberadaan orang asli Papua dalam struktur pemerintahan menjadi bagian penting dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Selain itu, Menteri Hukum juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa Papua yang ingin melanjutkan kuliah agar tetap dapat mengikuti seleksi menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum. Ya, teman Pro 2, untuk lengkapnya kalian bisa langsung baca di halaman rri.co.id lalu memilih wilayah Sorong.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu wakalamu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Ya, teman Pro2 masih di Sepada dan tentunya masih di informasi lokal di pagi ini. Informasi selanjutnya, usai melaksanakan sidang kode etik profesi Polri terhadap Bribda Muhammad Arfandi Manaf yang merupakan oknum anggota Polda Papua Barat Daya diberhentikan dengan tidak terhormat karena kasus penganiayaan terhadap iparnya sendiri, Ketua Komisi Sidang AKBP Matias Yosias Krey menyampaikan bahwa pelaksanaan sidang ini dilakukan guna menegakkan disiplin moral profesionalisme sesuai dengan peraturan kepolisian kode etik profesi Polri.

Matias Yosias Gray juga menyampaikan jika ada oknum polisi terbukti melakukan pelanggaran di wilayah Papua Barat Daya, maka akan ditindak tegas. Matias juga mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk melaporkan jika menemukan ada oknum anggota polisi yang melakukan tindakan yang bisa mencederai alma mater Polri agar segera dilaporkan.

Tahukah Anda, pelangi itu sebenarnya bukan setengah lingkaran, tetapi bulat. Kita selalu melihat pelangi melengkung setengah di langit, tapi ternyata pelangi itu sebenarnya satu lingkaran penuh. Lalu, kenapa ya kita hanya melihat setengahnya saja? Itu karena bagian bawah pelangi tertutup oleh tanah dan horizon. Pelangi terbentuk saat cahaya matahari masuk ke tetesan air hujan, lalu dipantulkan dan diuraikan jadi warna-warni. Kalau Anda melihat pelangi dari tempat

Pat yang sangat tinggi, seperti dari pesawat, pelanginya bisa terlihat bulat penuh. Jadi, bukan pelangi yang setengah, tapi sudut pandang kita yang terbatas.

Ya, teman Pro 2, informasi selanjutnya dari Indonesia Taekwondo Fan, Papua Barat Daya sukses mengharumkan nama daerah usai meraih juara umum 1 pada ajang Jepara Open Taekwondo National Championship 2026 antar sekolah dan pelajar yang berlangsung di Gedung Wanita Jepara, Jawa Tengah. Kontingen ITF Papua Barat Daya tampil dominan dengan torehan 18 medali emas, 9 medali perak, dan 7 medali perunggu dari berbagai nomor pertandingan yang diikuti. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau usai memimpin apel ASN Pemprov pada hari Senin 18 Mei 2026 menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, dan pendamping yang telah bekerja keras membawa nama Papua Barat Daya hingga menjadi juara umum nasional. Beliau mengatakan prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Papua Barat Daya sebagai provinsi baru yang mampu bersaing di tingkat nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat Daya Bernardus Asmuruf menegaskan pemerintah daerah siap meningkatkan pembinaan olahraga, khususnya taekwondo melalui penguatan organisasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Menurut Bernardus, pengurus cabang olahraga perlu memperkuat konsolidasi hingga tingkat kabupaten dan kota agar pembinaan atlet dapat berjalan maksimal.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Pro 2 tentunya Chris masih menemani kalian di Spada. Dan buat kamu yang lagi siap-siap ke kantor atau ke sekolah, ke kampus, hati-hati di jalan teman Pro 2 ya. Tetap jangan lupa mantel atau jas hujannya dibawa teman Pro 2, payungnya juga kalau perlu dibawa teman Pro 2. Karena memang kita tidak tahu cuaca kota Sorong ya, pagi bisa cerah, siang bisa cerah, malah nanti sore bisa hujan. Atau sebaliknya, malah siang juga bisa hujan ya teman Pro 2. Jadi memang kita selalu harus siap sedia bawa payung ataupun jas hujan, mantelnya teman Pro 2, supaya sewaktu-waktu kalau misalkan tiba-tiba hujan di jalan sudah ada begitu ya persediaannya, tidak kehujanan atau waktunya juga tidak terhalang gitu teman Pro 2 dengan hujan yang turun. Jadi memang beberapa hari ini juga kota Sorong ini lagi musim hujan ya teman Pro 2. Jadi buat kamu juga tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, minumnya juga yang sehat ya teman Pro 2, supaya stamina kalian tetap terjaga di musim yang kita tidak tahu nanti hujan, nanti panas ya. Jadi tetap jaga kesehatan ya, kalau bisa kalian minum vitamin teman Pro 2, supaya daya tahan tubuhnya tetap terjaga sampai melewati musim penghujan ini ya teman Pro 2, yang entah tidak tahu sampai kapan cuacanya ini membingungkan seperti ini. Dan tentunya teman Pro 2, kalau kamu lagi santai-santai, lagi siap-siap, terus mau denger lagu, mau request lagu kesukaannya kalian, boleh ya teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873. Tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Bau nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh, selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Iya, teman Pro 2 tentunya Grace masih menemani kalian di 96,7 teman terbaik kamu. Dan di pagi hari ini ya teman Pro 2, kalau di sepanjang jalan Ahmad Yani ini kelihatannya berawan teman Pro 2. Memang ada cahaya matahari, tapi ya cukup berawan lah ya teman Pro 2. Dan by the way, dari info perakiran cuaca BMKG ya teman Pro 2, yang langsung Grace lansir dari www.bmkg.go.id nih teman Pro 2 ya. Untuk cuaca hari ini khusus bagi wilayah Klademak dan sekitarnya teman Pro 2, di pukul 8 pagi ya berawan teman Pro 2 sampai dengan pukul 9. Kemudian di pukul 12 siang ya waktu Indonesia Timur akan ada turun hujan. Kemudian di pukul 15 juga ya teman Pro 2. Kemudian di pukul 18 sampai dengan pukul 21 berawan teman Pro 2. Ya, kita tidak tahu ya cuaca Kota Sorong ini akan seperti apa beberapa jam ke depan. Bisa saja sebentar tiba-tiba hujan, panas, terus tiba-tiba sudah ada awan mendung dari arah kilo sana, sudah mulai turun hujan, dan akhirnya hujan ya teman Pro 2. Hujan membasahi Kota Sorong yang kita tidak tahu kapan hujan datang, kapan hujan berhenti. Jadi pastikan mantel, jas hujan, payung kalian dibawa teman Pro 2. Apalagi kami yang beraktivitas seharian di luar ruangan atau mau pergi kemana-mana, jangan lupa payung, jas hujan, mantelnya dibawa teman Pro 2. Karena memang juga kalau hujan begini kan biasa musim sakit ya. Jadi memang harus jaga badan supaya jangan kena basah hujan, terus malah imun tubuh menurun ya teman Pro 2. Jadi pastikan sayur-sayurannya dimakan, buah-buahannya juga teman Pro 2. Kalau perlu minum vitamin ya, karena memang musim pancaroba ini buat kita semua bisa jatuh sakit ya. Bukan hanya anak kecil yang mengalami jatuh sakit di musim-musim penghujan seperti ini teman Pro 2, tapi kita sebagai orang dewasa juga, remaja dewasa juga harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita, mulai dari makanan, minuman yang kita konsumsi sehari-hari teman Pro 2. Usahakan jangan terlalu sering minum es ya teman Pro 2, atau yang manis-manis ya, dan juga makan makanan yang pastinya buat kamu punya tubuh lebih sehat teman Pro 2. Entah makan sayur, tempe, tahu ya, daging-dagingan teman Pro 2, ya bisa sih kalian makan yang kalian suka, tapi dikurangi gitu teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2 dan masih pukul 8 pagi ya waktu Indonesia Timur. Tentunya Grace menemani kalian Teman Pro 2 di pukul 8 pagi ini dengan segala aktivitas kalian. By the way Teman Pro 2, walaupun cuaca di Kota Sorong nih kadang mendung, tapi jangan lupa sunscreennya dipakai ya Teman Pro 2, karena memang menjaga kesehatan kulit juga penting Teman Pro 2, karena tidak hanya cuaca panas ya, kita menggunakan sunscreen, tapi dianjurkan juga dipakai setiap hari karena memang sinar ultraviolet ya Teman Pro 2 tetap bisa mengenai kulit walaupun cuaca mendung dan saat berada di dalam ruangan dekat jendela.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu. Selamat pagi, teman produk.

Iya, teman Pro 2 Grace masih menemani kalian di Spada pagi ini. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang lagi beraktivitas di hari ini ya, teman Pro 2, hari Selasa ini, pastinya tetap semangat teman Pro 2. Hari kedua di hari Selasa, kemarin kan sudah libur panjang ya teman Pro 2, dari hari Kamis sampai hari Minggu. Jadi tentunya itu harus jadi isi ulang ya teman Pro 2 untuk menjalani minggu ini yang sayang sekali tidak ada libur ya teman Pro 2. Memang bulan Mei ini cukup panjang ya, bukan cukup panjang, cukup banyak liburnya teman Pro 2. Dan hampir liburnya itu tiap mau mendekati weekend ya. Di awal minggu itu, di awal bulan kemarin itu kita sempat libur di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian di minggu kemarin dari hari Kamis ya teman Pro 2 sampai dengan hari Minggu. Jadi tentu saja kita harus tetap semangat di minggu kerja yang baru teman Pro 2. By the way, jangan lupa mengucap syukur ya untuk hari baru yang sudah diberikan Tuhan buat kita teman Pro 2. Pastinya kalau bangun tidur jangan lupa yang pertama dilakukan adalah berdoa teman Pro 2 ya. Mengucap syukur untuk hari baru yang sudah Tuhan beri buat setiap kita teman Pro 2. Dan tentu saja Grace masih menemani kalian dengan beragam informasi ya teman Pro 2 hingga pukul 11 siang nanti waktu Indonesia Timur. By the way, kalian sambil mungkin lagi sambil santai-santai di kantor ya, baru setengah 9 juga ya, jadi mungkin baru mengawali pekerjaannya, sambil mau ditemani dengan Pro 2 Sorong dengan lagu favorit kalian, langsung saja di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873. Atau kalian yang punya RRI digital teman Pro 2, bisa langsung kalian komen di Pro 2 Sorong ya teman Pro 2. Tinggal dibuka, cari Pro 2, terus cari kotanya Pro 2 Sorong. Jadi bisa kalian komen dari sana juga teman Pro 2, mau request lagu, mau salam-salam juga boleh teman Pro 2. Dan Grace akan terus menemani kalian sampai pukul 11. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: kedua.
1: Okay guys, let's talk about dampak sleep call. Jangan cuma senyum-senyum doang ya, lihat dia tidur, tapi besoknya kamu linglung kayak zombie habis begadang nonton bola. Nih, dampaknya kalau habis sleep call. Pertama, telinga panas dan baterai tekor. Percaya, taruh HP di samping telinga semalaman sambil nyalain data seluler itu, speedrun bikin HP kamu jadi hand warmer. Bonusnya, bangun pagi baterai tinggal 7%. Panik kan nyari charger? Kedua, kualitas tidur bohongan. Otakmu tuh sebenarnya gak benar-benar istirahat. Dia setengah sadar nungguin suara dari speaker. Dia ngomong apa enggak ya? Akhirnya tidurmu dangkal. Besoknya pas kuliah atau kerja, bukannya fokus, malah mikir, kok dia nafasnya lucu ya tadi? Ketiga, tagihan pulsa atau kuota misterius. Udahlah, anak kos dan dompet mahasiswa paling tahu rasanya. Kuota yang harusnya buat ngerjain tugas dan scrolling sampai pagi, malah abis buat dengerin suara dengkuran dan kipas angin. Worth it? Mungkin, tapi perut nggak bisa dikasih makan virtual hug. Keempat, anxiety meningkat. Hati-hati ya guys, kalau tiba-tiba miss call atau tiba-tiba dia bilang, aku tidur duluan ya, duluan dari biasanya. Kadang overthinking itu lahir dari kebiasaan sleep call yang nggak sehat. Tidur itu hak asasi, jangan sampai tidurmu bergantung sama sinyal orang lain. Kesimpulannya, sleep call itu bumbu, bukan menu utama yang bikin manis. Ya, tapi kalau kebanyakan ya enek, dan besoknya sakit kepala. Jadi, sesekali aja, malam ini coba sleep call sama guling. Lebih adem, gak ngabisin pulsa, dan pastinya gak bakal ghosting kamu pas pagi hari. Dah ya, saya matiin HP dulu, takut kena radiasi katanya. Tapi bentar, buka TikTok dulu deh, 5 menit.

Ya, Grace masih menemani kalian teman Pro 2 di pukul 8 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan buat kamu yang suka minum kopi nih teman Pro 2, entah minum di pagi kah, di siang kah, di malam hari teman Pro 2, kopi memang sudah jadi gaya hidup anak-anak muda, terutama juga bukan hanya kak, dulu kita taunya orang tua ya yang suka minum kopi teman Pro 2. Tapi sudah banyak orang juga yang menyukai kopi teman Pro 2 ya. Karena ini memang juga jadi gaya hidup. Karena aromanya sendiri teman Pro 2 yang memang kayak kan baru seduh dengan air panas ya, sudah baunya enak sekali ya teman Pro 2. Dari baunya yang kuat, menggoda, itu juga yang mungkin kasih efek menyegarkan bagi siapapun yang meminum kopi nih teman Pro 2. Tapi banyak orang juga yang terbiasa minum kopi sesaat bangun tidur teman Pro 2. Karena memang pagi hari tubuh itu akan secara alami memproduksi namanya hormon kortisol nih teman Pro 2, yang membantu untuk memberikan rasa segar dan juga waspada nih teman Pro 2. Kalau kamu minum kopi terlalu pagi, efek kafeinnya itu bisa membantu atau menjadi kurang optimal gitu ya teman Pro 2. Dan justru buat kalian punya tubuh itu kebal sama kopi. Jadi mungkin waktu yang kalian bisa gunakan untuk minum kopi atau waktu yang tepat untuk kalian minum kopi itu 1 sampai dengan 2 jam setelah kamu bangun tidur. Jadi jangan baru buka mata langsung pergi bikin kopi ya teman Pro 2. Usahakan baru buka mata langsung minum air putih. Air putih dulu yang dicari, baru setelah itu 1 jam 2 jam bisa kalian konsumsi kopi. Nah, teman Pro 2, kalau kalian sukanya minum siang hingga menjelang sore nih, ini juga biasa dianggap bagi sebagian orang itu ini jadi waktu ideal untuk minum kopi. Karena memang rentang waktu ini energi kita itu mulai menurun ya, teman Pro 2. Jadi minum kopi di rentang waktu pukul 10 pagi sampai dengan 14 siang waktu Indonesia Timur ya, memang teman Pro 2 bisa membantu meningkatkan fokus dan membangkitkan energi kita teman Pro 2. Jadi ini juga di jam-jam ini tuh cocok untuk menemani kamu punya waktu bekerja dan belajar ya teman Pro 2. Sebaliknya nih, minum kopi di sore hari dan malam itu sebaiknya kamu hindari, karena memang bisa buat kalian susah tidur ya teman Pro 2. Apalagi kamu yang sensitif sama kafein, usahakan minum sore kopi di sore sampai malam hari itu dihindari teman Pro 2. Lebih baik pas siang ya teman Pro 2 selama kalian beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Pro 2, kalau tadi kita bahas soal kopi ya, teman Pro 2 masih bahas soal kopi nih. Tapi ini buat kamu yang pencinta kopi susu gula aren, yang ini juga jadi varian favorit anak-anak muda ya, teman Pro 2. Karena memang rasanya itu yang manis, legit, terus aroma kopinya juga enak, teman Pro 2. Selain rasanya yang nikmat, teman Pro 2, tapi tampilan si gula aren ini, kopi gula aren ini juga estetik memang ya, teman Pro 2. Apalagi ini juga di coffee shop ya, teman Pro 2, ini juga jadi daya tarik buat anak-anak muda ya, teman Pro 2. Tidak hanya coffee shop, bahkan menu ini juga bisa kalian jumpai, teman Pro 2, di berbagai toko retail ya yang menyediakan coffee corner ya, teman Pro 2. Ada juga yang di gerobak-gerobak kopi keliling ya, yang kekinian itu, teman Pro 2. Jadi kopi susu gula aren juga memang banyak dinikmati, teman Pro 2. Tapi ada baiknya juga kalian bijak ya menikmati kopi susu gula aren ini, teman Pro 2. Karena memang rasa yang manis dan kopi ini seimbang ya, teman Pro 2. Akhirnya kasih nyaman, kita punya mulut, teman Pro 2. Tapi sebagai bagian dari gaya hidup dan juga senjata yang bisa kita buat ya, butuhkan untuk tubuh kita untuk begadang, teman Pro 2. Tapi yang perlu kalian waspadai ya, teman Pro 2, kopi susu gula aren ini memang tidaklah baik kalau kalian konsumsi tiap hari, teman Pro 2, untuk kesehatan. Karena memang kandungan gula, terus kalori di dalam kopi susu gula aren ini cukup tinggi ya, teman Pro 2, dengan takaran manisnya itu yang berlebihan. Jadi usahakan kalian konsumsi dengan bijak, teman Pro 2. Jangan terlalu sering juga ya kalian konsumsi kopi susu gula aren. Konsumsi air putih yang lebih banyak, teman Pro 2, supaya racun-racun dalam tubuh itu bisa keluar ya. Dan tentu saja kalian juga harus tetap bijak mengkonsumsi kopi susu gula aren. Bukan berarti memang harus berhenti ya, teman Pro 2, tapi ada banyak cara yang bisa kalian lakukan untuk menikmati kopi susu gula aren ini, tapi tubuh kalian juga lebih sehat ya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.